0: Pak, udah buka buburnya.
1: Ya udah dong, kalau belum saya ngapain di sini?
0: Ya udah Pak, kalau udah buka, semoga laris ya Pak dagangannya.
1: Loh, kamu nggak beli nih bubur saya?
0: Enggak Pak, udah jam 7 soalnya. Saya mau sarapan di Nyarapuy aja bareng Dai Lopez.
1: Loh, ya udah kalau gitu, saya ikut.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Traksi. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di awal Oktober, 1 Oktober 2026. Hadir lagi Dai Lopez yang bakal nemenin kamu semua di Kamis yang mendung ini. Mendung banget di luar ya untuk Jakarta Pusat. Kalau di tempat kalian gimana? Mendung-mendung juga gak sih? Dan pagi ini kalau misalnya mendung tapi harus tetap berangkat aktivitas, semangat ya buat kalian. Harus di booster dari dalam diri, dari dalam diri kalian sendiri Sobat RDI. Dibantu sama lagu-lagu yang ada di Nyarapuy, kita kasih semangat buat kalian. Karena kita bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Apalagi jam 7 sampai jam 8 kita ditemenin lagi sama Madu TJ nih. Madu TJ yang 100% madu asli, yang bersumber dari ribuan peternak lebah seluruh Indonesia. Lebahnya mengambil nektar dari berbagai bunga dari alam. Kualitas madunya diuji di lab sebelum diterima. Nah, kalau kualitasnya jelek, madunya pasti ditolak. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Irfan aja mempercayakan Madu TJ loh, apalagi jadi brand ambassador Madu TJ karena udah tahu kualitasnya terbaik dari alam. Jadi buat kalian yang pengen ikutan hadir pagi ini, buruan ikutan gabung ya, karena sekarang kita langsung ajakin aja buat kalian yang pengen ikutan hadir. Para oncom gondrong, ratu oncom gondrong, ajakin kalian yang pengen ikutan hadir di 0815-1468-9995. Yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta, gas!

0: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
1: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
0: Ya udah bang, sana layanin dulu. Rezeki jangan ditolak.
1: Iya bang, bener. Kalau cinta baru boleh ditolak.
0: Ya ilah, gaya bener lu bang.
2: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Alkisah, si lebah pagi dan si ayam.
4: Ayam, ayam, bangun, udah pagi.
5: Iya, iya.
4: Aku sama teman-teman berangkat ya ayam.
5: Ya ampun lebah, pagi buta gini udah kerja aja.
4: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya gak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
5: Gak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
4: Ayam bisa aja kamu, yuk duluan ya.
5: Oke deh lebah. Emang si lebah rajin banget.
3: Ya, beginilah produktifnya lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
6: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Pagi ini pengen kasih informasi buat sobat RDI yang memang kebakaran terjadi ya minggu malam tanggal 27 September yang lalu, dan itu terjadi di kios pasar di Pasar Serdang ya. Jadi ada dua kios di Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat yang terbakar. Nah, setelah kejadian tersebut dari Perumda Pasar Jaya ini bakal melakukan revitalisasi total pasar yang telah beroperasi sejak 1976 itu. Ini banyak warga Kemayoran yang dengerin radio RDI ya. Mungkin kalian selalu belanja di Pasar Serdang. Ada dua kios kan yang kebakaran kan minggu kemarin. Nah, karena Pasar Serdang ini sudah beroperasi dari tahun 1976, dan pada awalnya pasar ini juga merupakan pasar impres yang digunakan untuk relokasi pedagang kaki lima dari kawasan Jalan Bendungan Jago. Pasar Serdang ini kan berdiri di atas lahan seluas 5.482 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 4.195 meter persegi. Pasar ini juga punya area pelataran parkir seluas 250 meter persegi. Kalau dari sisi utilitas, Pasar Serdang ini punya daya listrik PLN sebesar 35.000 VA. Sementara itu jumlah tempat usaha aktif ini mencapai 671 unit dengan rincian 170 kios, kemudian 46 konter, 48 los, dan 407 tenda. Dan masa hak pemakaian bangunan sudah berakhir dari 2015. Dijelaskan juga untuk kondisi infrastruktur pasar ini membutuhkan pembaruan dan penataan agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktivitas perdagangan saat ini. Pokoknya Perumda Pasar Jaya juga bakal terus berkomunikasi sama para pedagang dalam proses perencanaan revitalisasi Pasar Serdang, karena komunikasi ini dilakukan untuk memastikan hak-hak pedagang aktif tetap diperhatikan. Ya, jadi nanti kalau misalnya sedang proses revitalisasi, para pedagang masih tetap bisa cari cuan dong yang pasti ya, tidak terganggu ekonominya. Karena memang targetnya sebetulnya dari Pasar Jaya, Pasar Serdang ini bisa menjadi pusat perekonomian rakyat yang lebih representatif dengan infrastruktur yang lebih aman dan modern. Seperti itu Sobat RDI ya. Apakah Sisil di Kemayoran atau mungkin yang di Kemayoran lagi siapa ya? Saringat ya. Terus ada banyak ternyata yang suka dengerin radio RDI dari Kemayoran sana yang suka belanja di Pasar Serdang. Mungkin nantinya kalau untuk proses revitalisasi, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan hasil yang diinginkan juga sesuai dengan keinginan semuanya.

0: Alkisah, si lebah pagi, dan si ayam.
1: Udah pagi.
2: Iya, iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayah.
2: Ya ampun, Lebah. Hmm? Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya. Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya lebah madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
4: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
5: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
4: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
5: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
6: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
7: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Lanjut lagi kita nyapa buat kalian yang udah ikutan hadir ya di 0815-1468-9995, yang udah ikutan gabung juga di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu Oncom Gondrong pengen nyapa kalian buat para pasukan Oncom Gondrong.

Mama Mia di Pos Pengumen. Waalaikumsalam. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Mrs. Yuyun. Oh, Mister. Mrs. Yuyun wali kelasnya Zahwa di kelas 83 ya. Sehat selalu ya, Miss ya. Terima kasih sudah mendidik dan membimbing anak-anak kami selalu dalam keberkahan. Amin ya robbal alamin. Zahwanya udah tinggi banget, udah sejajar sama gurunya ya. Waalaikumsalam lagi ikutan Burjo nih, selamat ngopi ya. Terima kasih buat Mama Rosita. Buat Ik Wapo Kalidara, selamat pagi. Wapo lagi mendung kak, semalam digerimisin air hujan tuh. Dan waalaikumsalam lagi buat Ida Hamidah yang ada di Rawa Denok. Amat Prinses Jembatan 5 juga waalaikumsalam. Pagi ini yang mendung dan masuk tanggal 1 Oktober, yuk tetap semangat aktivitasnya. Sambil seruput wedang kopinya biar tambah semangat cari cuan buat keluarga di rumah. Hari gopak limus nunggal cileng si panteng kui, cuaca lagi mendung. Bu Ibu Calia kawasan Puncak hadir, Puncak Maparoe kadai sama Bu. Hari ini mau senam aja males, takut hujan gatot senamnya. Salam aja buat semua sobat RDI ya. Dan kayaknya anak bobo deh, tarik selimut lagi aja ya. Siswojo Rawamangun Jakarta Timur ngabsen. Salam aja buat semua pendengar RDI di seluruh jagat raya. Terus buat seluruh karyawan Indo Grosir seluruh Indonesia, semangat juga buat istri saya tercinta Nur Hayati. Buat anak saya Kakak Rizka dan juga Raihan, disapa ya. Rudi Gugun Dina Bocapus Bogor. Salam aja buat Mama Intan, Tehyani Lawang Gintung, Paman Mida Gugun Gang Tangkil, Komite Rama, Kang Abidani, Kang Naim, Bagas Mahesa, Kang Iwai, Kang Diki Chandra yang lagi ngopi hitam. Buat kadainya hatur nuhun aja. Mas Luri MS Alfamart Brand Cikokol Raya Berahan Sawangan Depok. Selamat pagi Ratu Kecantikan Oncom Gondrong. Alah saya nih. Semangat Oktober gaspol ya buat FMMS Family RL 07 RWDN, Pak Wawan, Pak Ramlan, Pak Aryo, Pak Cahyadi, Pak Supriyata, Pak Chandra, Sukarman, Bu Yusli, Bu Siti Saida, Bu Fitri, Bu Opi, dan Ola CAM Alfamart Cikokol Raya. Jangan lupa.

Pekalongan lagi mendung ya Mas Turi ya. Gue galvok sama itu, lo lagi nonton Upin Ipin atau apa sih? Ini tiga gambar apa nih? Selamat pagi lagi, waalaikumsalam, ngabsen teh dari... Ntar dulu, ini siapa namanya ya?

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Ini Rindu. Sudah kita putar Sobat RDI ya, versinya Trio Lestari featuring Rizky Febian. Dan sekarang kita balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ. Kita ucapin terima kasih dulu sebelum kita mulai burjonya nih, buat para pasukan Oncom Gondrong, sabar-sabar dulu ya. Ini kondisi cuaca seperti ini yang memang baru mau masuk musim hujan kembali. Kondisi tubuh kita memang harus dijaga, salah satunya dengan konsumsi madu biar sehat kita ya. Tapi tentunya jangan sembarangan pilih madu. Kalau Day Lopez jelas dong, pilih yang sudah terjamin kualitasnya, yaitu Madu TJ. Karena Madu TJ bekerja sama dengan ribuan peternak di seluruh peternak madu ya, di seluruh Indonesia. Madunya ini selalu diuji di lab untuk memastikan mutu dan keasliannya. Kalau kualitasnya jelek pasti ditolak, karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Terima kasih Madu TJ yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Nanti besok kita ketemu lagi sama Madu TJ. Dan sekarang kita mau ngabisin nih absenan yang udah ikutan hadir lewat WhatsApp RDI 081514689995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

0: Mas, makasih ya. Udah ngajak saya sarapan bareng di nyerap.
1: Wih, saya izin lanjut dagang lagi ya.
2: Siap, Bang. Sama-sama. Semoga laku ya jualannya.
0: Siap. Makasih, Mas. Mas mau bubur saya nggak?
2: Nggak usah, Bang. Makasih.
0: Saya kasih gratis nih.
2: Kalau gratis sih boleh, Bang. Masa rezeki saya tolak?
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Tambahan dana untuk transfer ke daerah, kenaikan tarif TransJakarta hingga Indonesia bakal punya data center di Jawa Barat. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 1 Oktober 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, pemerintahan Prabowo Gibran akan mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun rupiah dalam APBN 2027. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, alokasi tersebut meningkat dibandingkan transfer ke daerah pada tahun ini, guna memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh pelosok negeri. Selain transfer ke daerah, APBN 2027 juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun rupiah, perlindungan sosial Rp539,7 triliun rupiah, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,9%, serta nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Berikutnya, setelah bertahan di angka Rp3.500 selama lebih dari 20 tahun, tarif TransJakarta akhirnya akan mengalami penyesuaian mulai 1 Januari 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penyesuaian tarif tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta terhadap layanan transportasi umum yang tarifnya sudah lama tidak berubah. Bukan hanya TransJakarta, penyesuaian tarif juga akan berlaku bagi sejumlah layanan transportasi lain yang dikelola dan disubsidi Pemprov DKI Jakarta, seperti TransJabodetabek dan LRT Jakarta. Namun, hingga kini Pemprov DKI belum mengumumkan besaran tarif baru TransJakarta. Sebelumnya, rencana penyesuaian tarif TransJakarta telah beberapa kali muncul seiring peningkatan layanan dan biaya operasional. Namun, hingga pertengahan 2025, tarif tersebut belum berubah secara resmi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemerintah memberikan alasan lewat pemberitahuan tertulis atau notifikasi digital sebelum memutus akses informasi elektronik. Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengatakan norma pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak memuat adanya prosedur yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses atau memerintahkan pemutusan akses. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan, norma dalam UU ITE seharusnya memberikan kepastian mengenai bagaimana pembatasan hak tersebut dilakukan, sehingga setiap orang atau pihak yang terdampak akibat pembatasan hak tersebut mengetahui dasar atau pertimbangan pemerintah dalam memutuskan atau melakukan pembatasan hak atas informasi. Sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait fee project di Kabupaten Rejang Lebong kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Selasa kemarin. Dalam persidangan tersebut, Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Tobari mengakui menerima uang sebesar Rp550 juta rupiah yang berasal dari Dadi Tama yang menerimanya dari pihak lain, yakni Yuki dan PT Cahaya Mas Cemerlang. Fikri juga menegaskan bahwa uang yang diterimanya itu telah dikembalikan setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan kewenangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengakuan ini menjadi salah satu poin penting dalam proses pembuktian perkara yang juga melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rejang Lebong, Hari Eko Purnomo. Selanjutnya, Indonesia akan memiliki kawasan pusat data atau data center berbasis kecerdasan buatan di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pusat data tersebut dibangun oleh BDX Data Centers melalui proyek AI Campus 2 yang dirancang memiliki kapasitas hingga 640 MW. Walaupun dianggap menjadi tonggak penting kemajuan teknologi Indonesia, pembangunan data center ini disebut dapat memberikan dampak buruk bagi warga di sekitar kawasan. Diketahui, data center membutuhkan air dalam jumlah sangat banyak untuk proses pendinginannya, serta menggunakan listrik dalam jumlah besar, bahkan bisa meningkat seiring dengan penambahan kapasitas di masa depan. Untuk menanggulangi dampaknya, beberapa pengamat mengatakan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti energi panas bumi untuk menyediakan tambahan daya listrik. Selain itu, sistem pendinginan closed loop juga bisa digunakan untuk meminimalisir penggunaan air. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan nasabah perbankan sebesar 3,75%. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner LPS pada Selasa 28 September lalu. Sementara itu, TBP simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat dipertahankan sebesar 6,25%. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, keputusan mempertahankan TBP diambil dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi di sektor perbankan, seperti laju kenaikan suku bunga simpanan rupiah dan falas di perbankan yang terbatas, serta kinerja intermediasi dan kondisi likuiditas industri perbankan yang tetap positif. Atas dasar itu, LPS memandang bahwa TBP yang berlaku saat ini masih memadai untuk dipertahankan, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Berita terakhir, Premier League memutuskan bahwa Manchester City terbukti bersalah atas segala tuduhan terkait peraturan keuangan selama 9 musim. Manchester City dianggap melakukan pelanggaran serius pada musim 2009-2010 dan 2017-2018 soal financial fair play. Putusan itu diumumkan Premier League pada Selasa lalu setelah Komisi Regulasi Independen menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap lebih dari 100 tuduhan yang diajukan kepada klub tersebut. Dalam temuan tersebut, Komisi menyatakan Man City melakukan artificially inflating atau meningkatkan pendapatan secara artifisial, serta mengurangi biaya yang dilaporkan, selain juga mengatur kontrak palsu dan memberi laporan keuangan yang tidak benar. Saat ini, sanksi terhadap The Citizens masih belum ditentukan. Premier League menyatakan hukuman akan diputuskan dalam sidang lanjutan komisi. Mari mengawal setiap perubahan dengan sikap kritis namun tetap optimis agar kemajuan bersama dan masa depan yang lebih baik bisa kita capai. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses kompas.com. Full access artikel dalam satu halaman di kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

bertemu ya untuk Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Sisa waktu hanya sampai jam 10 nanti, wargi dengan berita-berita hangat, update-update juga dari antaranews.com. Kembali menemani aktivitas warga di Kamis Manis untuk hari ini, 1 Oktober ya sekarang ya. Betul, alhamdulillah ya, kita udah di bulan baru dan di sisa-sisa akhir perjuangan tahun 2026 ya. Oktober, November, Desember udah berlalu ya. Selamat datang 2027. Belum ya. Baiklah, apapun aktivitas warga pagi hari ini dan dimanapun saja, digeber terus warga, sukses terus, dapat rezeki banyak, halalan toyiban.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Krisna.
2: Oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Baik keluarga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Kita update dulu warga informasi dari antaranews.com. Kali ini dari Gunung Rinjani warga. Kabarnya jalur pendakian Torean dan Senaru Gunung Rinjani ditutup sementara. Informasinya, warga Mandalika Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Nusa Tenggara Barat menyatakan jalur pendakian Torean dan Senaru masih ditutup sementara dampak penanganan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bukit Setampol, Puncak Sangkareang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Ya, warga Mandalika, penutupan sampai batas waktu belum ditentukan di jalur pendakian Torean dan Senaru ini disebutkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TNGR Astekita Ardiar Sito di Mataram kemarin. Ia menjelaskan untuk pendaki yang sudah memiliki etiket via Senaru dapat menjadwal ulang atau mengalihkan masuk keluar via jalur Sembalun sampai Senaru dibuka kembali warga. Ia mengatakan kebakaran di jalur pendakian Senaru dan Resort Torean dan Senaru mengakibatkan kebakaran permukaan dengan bahan bakar hutan cemara gunung, semak belukar, perdu, rumput, savana pegunungan, dedaunan kering, dan vegetasi bawah lainnya. Berdasarkan pemantauan sementara sampai 29 September, luas areal terdampak mencapai 1098,75 hektar dan tidak terdapat titik api baru atau meluas. Dan angka ini masih estimasi sementara warga dan akan diperbarui berdasarkan pemantauan lapangan, dokumentasi drone, dan verifikasi batas areal. Ia mengatakan pemantauan kondisi kebakaran di kawasan tersebut dilakukan via drone dari jarak 350 meter. Titik api tersisa berupa pohon berdiri yang sudah terbakar sebelumnya dalam kondisi terisolasi dan tidak merambat. Kebakaran hutan di Bukit Setampol, Resort Torean, Gunung Rinjani, Lombok Barat, maksud kami di Lombok warga, terjadi pada Selasa 22 September dan hingga saat ini petugas masih melakukan penanganan kebakaran meskipun titik api baru sudah tidak terlihat. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk pagi ini.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam, hanya di RCTI, channel 28.

ibarat kata di, kita dengerin lagu dangdut tapi indianya tetap dapat di situ ya. Hamko Hamise Curalo, yang ini versinya Oki Ardila dan Solid Agi di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya. Dan benarkah warga dari kasus yang viral di medsos warga ya, sampai meme ataupun suara-suara di medsos juga ikut niru seperti yang diucapkan oleh inisial A ya. Tutup aib. Yang itu dah warga ya, jangan ana yang nyontohkan, gak pas ya. Radarlombok.co.id, warga menyebut bahwa korban dari Abah ini, warga ini bertambah jadi 30 orang. Ya Allah. Informasinya, warga menyebutkan kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret mantan pimpinan pondok pesantren ABW NWDI Bungkati Kecamatan Jonggat Lombok Tengah terus bergulir. Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Mataram mengungkap jumlah dugaan korban dalam kasus tersebut kini mencapai sekitar 30 orang santriwati. Ketua LPA Mataram Joko Jumadi mengatakan angka tersebut merupakan hasil advokasi dan investigasi yang dilakukan pihaknya dari sejumlah korban yang sebelum telah menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP. LPA kembali menerima pengaduan dari korban lainnya. Dari hasil advokasi dan investigasi, LPA Mataram kembali bertambah dugaan korban menjadi 17 semula warga ya. Kemudian dari 12 yang sudah di BAP, ada lagi beberapa korban yang mengadu, sekitar 13 korban. Sehingga total sementara di data pihak Joko Jumadi atau LPA warga, ada sekitar 30 korban. Menurutnya seluruh korban yang terdata merupakan santri Ponpes ABW saat dugaan peristiwa tersebut terjadi, namun sebagian besar diantaranya kini telah berstatus sebagai alumni. Joko menyebut dugaan korban tersebut telah didata berdasarkan nama, namun pihaknya masih melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap sejumlah nama yang disebut oleh saksi sebagai korban.

0: Informasi ini warga kami kutip dari radarlombok.co.id pagi ini di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya, korban Abah ya, atau inisial AIS ya warga ya. Ini diduga bertambah menjadi 30 orang dan kasus ini terus bergulir warga ya. Kedepannya dengan terbukanya kasus ini warga ya, semua pondok-pondok ya, semoga tidak ada korban berikutnya. Ya doang unin harapan itu warga ya, dan pantauan dari pihak-pihak terkait yang memang dalam hal ini berwenang warga ya, mengawasi bagaimana jalannya pendidikan ya, atau keberlangsungan warga ya yang di pondok pesantren ini bisa terus siaga satu ya warga ya, agar tidak terjadi kembali hal-hal yang tidak kita inginkan warga ya. Dan untuk para korbannya ini warga yang sudah melapor, apakah akan ada masih korban lainnya? Kita tunggu saja warga ya. Dan seperti apa aparat penegak hukum warga dalam hal ini menangani kasus ini, kita juga akan tunggu terus warga ya update informasinya. Lagi-lagi Lombok Tengah ya. Baiklah, kita masih punya waktu 10 menit lagi di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Anda masih punya pesan bagus berikut ini dari Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Dan sekarang ada istilah perlinsos saranan warga nggih. Jadi mulai bulan Oktober, November, Desember warga yang punya bantuan PKH, BLT ya namanya, bukan. Yang itu loh warga yang dapat beras atau yang dulu ya BPNT, ya Allah lupa, nah BLT doang kenal nanti ya. Kalau BLT mah bantuan langsung tersembih. BPNT warga ya itu harus daftar secara mandiri di Parlinsos ya. Kalau tidak berdaftar mandiri atau Anda melewatkan pendaftaran ini, kata pemerintah sih warga itu nggak butuh bantuan lagi gitu warga ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak terakses dengan handphone Android ya, atau papu-papu lansia yang punya bantuan ini tidak terakses sama informasi ini, atau nggak punya HP Android gitu warga nggih? Nah ini mungkin tugasnya dari para pendamping harus berada di garda terdepan menyelamatkan data-data Parlinsos ini warga ya, untuk penerima PKH atau BPNT yang memang berhak menerimanya warga ini. Jangan sampai karena mereka tidak mendaftar ya, atau abai didaftarkan, terus bantuan mereka jadi angus warga, padahal mereka butuh ya. Dan sekali lagi kalau disebutkan bahwa kalau tidak mengupdate datanya di Parlinsos ini, kita dianggap tidak butuh bantuan lagi ya. Dan salah satu syarat dari mengaktifkan Parlinsos ini atau mendaftar di Parlinsos ini warga ya, Kementerian Sosial ini, adalah harus punya IKD ya, identitas kartu pendudukan pendudukan digital atau KTP digital gitu warga ya. Dan ini harus tersambung dengan Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Aduh, semakin dibuat ribet aja masyarakat ya. Sabar masyarakat, sabar ya. Untuk mendaftar mandiri di Parlinsos ini dikasih waktu Oktober, November, Desember warga ya. Jadi buruan deh warga ya, PKH, BPNT, untuk segera daftar Parlinsos dan aktifkan IKD Anda dengan mendownload dulu warga ya. Di Play Store untuk Anda tersambung warga ya, dan nanti Anda akan diarahkan untuk ke Dukcapil warga untuk mengaktifkannya, karena salah satu syarat untuk mendaftar di Parlinsos ini dengan mempunyai IKD atau identitas kependudukan digital ya. Aku aja belum. Jangan dicontoh lah warga ya, karena aku tidak punya bantuan, jadinya ya udah aku tidak mendaftar Parlinsos ya. Bantuannya dari Allah saja ya. Kalau yang itu mah ngurusnya pribadi aja ya. Baiklah, dan kita simak dulu informasi penting dari Dukcapil berikut ini.
1: Warga 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelunggu perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 10 warga untuk pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Untuk yang masih dengan aktivitas sibuknya untuk Kamis penuh rahmat untuk hari ini, Kamis manis ya, semuanya tetap lanjut aktivitasnya. Kita temin warga kembali nanti di MBL Mandalika Budaya Lombok. Dan jangan lupa yang punya TikTok boleh bergabung di situ ya nanti untuk live TikTok Mandalika Media FM untuk MBL-nya. Ada Hana Sari di situ menemani warga ya pagi hari ini. Baiklah kalau begitu kita tutup dengan teh hijau. Ini bagus untuk kesehatan kalau teh hijau ya. Hana pamit dulu warga, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.
2: Wait.

pagi warga Tapewala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dad Malik warga le acara mandali ke budaya Lombok. Satanti hanti nikinggi. Soal jelas Selasa rebo libur keluarga. Mun Kamis Jumat alhamdulillah maju jalan nggih. Perbe cerita warga le gue pair tengah ya Allah. Ya satengene panas gati nggih. Haran membutuhkan pakaian yang nyaman dan super enges wahamun zaman makin warga nggih. Zaman tekus teli enen teli unik. Panas enda warga nggih, okep-okep panas. Lagu cuaca di Kota Praia warga sudah 32 derajat Celcius warga nggih dan cerah neta. Memak mun MotoGP ja benteng-enteng jelo ni warga nggih di mara tahun sebelumnya. Amun waharan MotoGP dan tahun di hujan ya. Lagu makin ja wah panas tekus niki warga nggih puncak-puncak kan wahaneh pengaruh badai El Nino ile Nusa Tenggara Barat warga da tumbek dait empak-empak sa kedalem sampai embeh aja getok ruenan wan warga nggih. Isi belun saran musim kemarau niki warga neh eto moanya-onya sapade bau kedele habawan tapejon nggih elek banget soalan aku wi tamu naik jok kempak-kempak masih ya bukan menung nggih belu aran kemarau ni mun dalam lalu empak-empak kan warga ye uning kemesaan nggih. Sila bertemu yang marah biasa warga le 0817570764 ya terimaan Malik warga nggisa ya bertemu le jalur telepon atau WhatsApp nggih nomor kan sekali 0817570764 angka ni ya anu lagu tiada nada ya ero salen menunggu bareh batur ero asik jarin. Aden sande napiaran sa sedih lalu jadi lagu buka jebak kata warga nggih lagu ade anu aneh menikan senang bater penak kep.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
5: Iya, Kak. Bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika FM.
7: Mandalika Budaya Lombok.

0: Giwarga, Yat Lanjut dan Malik Sila, Mandalika Budaya Lombok, makin asik. Eh, cok nge, jual kemis manis, jual sak mangkin. Wah, tanggal sekek le bulan Oktober 2026 nge. Rasa arak film G30 SPKI lagu diri buya nge kena bang, keluar nge bani nge. Wah, membayangkan doang, tapi takut tetap warga. Gak apalagi yang sama lagi ya tetap terjadi. Nauzubillah ya Allah. Dan tetap terpelihara Indonesia aman damai warga. Gak aneh moneh temu ya tuh warga. Ya terima ani kenggi. Saya kirim-kirim hadiah nih tampi asing. Gak 081757070684. Wayet ya buka temuit sak pertama. Saya niki warga Mandalika Budaya Lombok. Gi makin asik ecoknya. Saya niki.
1: Salah.
0: Makluman wasila warga faktor U nggih.
1: Halo.
0: Nggih, saya niki. Oh, sebut namanya silahkan siluin geng-geng. Oh nggi, Pak Jamiludin.
1: Iya. Apa lagu tadi?
0: Lagu Sasak. Lagu Sasak.
1: Kalau sampai nih nama barat putar antah. Ujung teman negara
0: nggak Sasak. Oh, oke siap bos.
1: Salam-salam. Sudah bisa sejahtera nomor di ya sudah bisa sudah murni ya semua semuanya sudah kembali dekat tangan ya dengan ini dengan Lena ini dekat balik untuk sama hanya melalui rawas dengan itu dua mati.
0: Oh, nggih. Ya wah, lek kok gampang.
1: Kalau kamu tamu dari saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kulen sak nyambang niki Pak Jamiludin niki lek bebiye warga. Salam kele Bajeng Irfan yang dah lek bebiye nggih. Mbak Neni yang dah lek bebiye lagu dino datang mangkin lek ajian ya.

0: Red Ponir Rara Niki Wargi, salam Bahana Ili Agus Irama. Berarti Niki Agus Irama kirim salam juk pajeri perengoh endang uni Niki Wargi Mafia Girl nge. Saya Ran Mbak Penyiar Niki, salam dari Montong Sapah. Perkenalkan aku Hana Sri Kapur Tulis ya. Demana terumbuan diri taranan warga nge. Ndek susah juk duk capil. Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki.
1: Ni Pak.
0: Kelain suara nih ni aneh.
1: Tumben.
0: Ni lain suara. Badek-badek.
1: Iya, suara masin.
0: Badek-badek janaru.
1: Amin. Mudahan.
0: Aru lampa umroh.
1: Allah amin. Allah memudahan. Tak tertunggih. Supaya ada rezeki yang gratis umroh dan motong kota.
0: Iya, Andi. Amin. Sila. Aru datang jodoh, Nenda.
1: Iya, Allah amin. Doa dah, Nisya Mbano. Ini lagu dulu.
0: Ini lagu sampai sila.
1: Belen Merari.
0: Belen Merari.
1: Oh. Versi baru nih tuh. Ini.
0: Udah, narak versi baru. Menedak aja.
1: Pasti lu. Biasa aja lu. Emang semuanya.
0: Merari.
1: Mami saya baru nih tuh.
0: Jamiludin.
1: Oh, itu apa kedengan?
0: Baby.

0: mantangendas dol kawu solehin mate lire bile arlanda selapu-lapu selamahan lagi
1: benar tabelin merari Persi Barung koh
0: darah sak tersire gini tuh
1: au di mana
0: Saya sila pokoknya nak sebelum melari ni.
1: Ampuk merari, bekembe.
0: Oh, ente kampung melari tak? Melek merari, bersila.
1: Melek merari.
0: Jadi sila kalau pun bembe sila arak.
1: Pokok narak merari ente. Okey. Okey, lampak merari.
0: Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok narak merari untuk tersuruh warga kedoa nengi. Nani jak lampak merari ya pilihan ni warga elek subhanallah lumantang nggih. Sai Malik elek murin ni penelpon saka telun nggih. Hai sak bercerita lalu ni elek TikTok masih le IPDN layak tahun 2012 girang datang karaokean aku Mbak Hana semoga sehat selalu amin. Pet ponir sabaru warga nggih angka nani jangan dimuah datang nih jelo ahad jam 10 mulai Karmila nggih niki praye tau at mangkin lelek jalur deretan pertokoan praye lek praye nggih datang bayen MHL Carvelo nggih selamat pagi gabung lagi dari ladang kumpulan Melayu Kota Tinggi sehat selalu. Elek Malaysia anda niken kabar duka niki warga nggih. Sebinian atau istri dari hayaran Perdana Menteri Malaysia sak bejulu warga nggih niki seninen atau sang istri niki berpulang di usia 100 lebih usia niki warga nggih. Sahabatan si Pak Harto lae warga. Lupa anu haran tinen nada bare mono anu ja enget anu ya Hasin Uswatun Hasbi arane dan niki Anita nggih salam kenal ke Hana tiang le titik-titik-titik de mantutu salam anak rantau Pangeran Arjuna arane niki warga muk hai jari penelpon sak katelu anan Mandalika budaya Lombok.
2: Makin asik itu.
1: Sebor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebayo nani datang.
2: Sebo ni tiang mana?
1: Ah, aku doang paling molah nangka ana.
2: Kabar, lulusan kabar sehat.
1: Solah, solah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, lulus tembang niki.
1: Nggih, sambil tembang niki inak sabri.
2: Seribu janji.
1: Seribu janji. Nggih. Bisa apa dia minta?
2: Goreng-goreng batu dulu nggih.
1: Siap.
2: Ini sabar dulu.
1: Iya wah.
2: Di panek di koling kenek.
1: Lupa.
2: Mudah sehat keluarga niki nggih. Pak Jamil Udin. Mudah sehat keluarga niki. Raina Lintang, Ina Lela, saya selalu Ina Aliza, Fatu Rizki, Niki dan saya, Ina Insi, Ina Nuri, Bajang Ompong, Bajang Dul Manisa, saya selalu terus ara Ina Anaora, Niki dan saya, ara Raini Ijan, saya selalu Niki, ara Panila Pega, Bajang Aswan, Niki, terus ara Bajang Dadi, Bajang Adel, Mak Pangeran Sudut. Ara Bang Fajar, Bang Alvin, Bajang Sos, Niki, Bajang Lias, Jeng Rani, Niki saya selalu Niki je. Tiba Nandaku, Mebal Jua Kemar, Niki, mudah saya selalu pelanggannya semakin berduyun Niki je, langsung jari Niki berang panjang umur Niki. Terima kasih atas waktunya Mbak Ana untuk bersemangat menjalankan nasib kita. Sampai hati, tiang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih warahmatullahi
1: Gi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi nak sabri niki warga tolu enggi. Mau sambe jari lagu niki warga sa lampak merari beni adenaru lampak enggi. Yak tundung-tundung anu ni ja warga soalan aden sa aru pindah kakak enggi. Niki lagu anu menuju warga sa lampak merari sila.

0: zamanane milente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nen persi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau eli dagang ngelining oat pak oles. Lamun raksa praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
4: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik.

0: Kenalin, saya Larasati Nugroho yang memerankan Elin.
1: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
2: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
2: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
3: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
2: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: warga masih terus elek balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok ele MBL jelasak makin warga mau sendik emat lanjut cuk temui berikutnya kita update kembali warga informasi dari antaranews.com. kali ini kita ke perhelatan MotoGP Mandalika. Warga dan BMKG memprediksi cuaca bakalan cerah berawan saat balapan MotoGP Mandalika. Ya warga Mandalika, informasinya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi kondisi cuaca di kawasan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat selama pelaksanaan ajang balapan MotoGP cenderung cerah berawan dengan peluang hujan relatif kecil warga. Dan keterangan ini disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid atau ZAM Triwidiarto di Mataram kemarin. Tri mengatakan kondisi tersebut sejalan dengan prediksi BMKG yang menyatakan musim kering masih berlangsung di wilayah NTB hingga Oktober 2026. Menurut dia, memasuki akhir Oktober 2026 di wilayah NTB mulai berada pada masa transisi dari musim kemarau menuju musim hujan yang diprediksi berlangsung pada Desember. Khusus kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, peluang terjadi hujan saat pelaksanaan MotoGP pada 9 hingga 11 Oktober 2026 relatif kecil dengan persentase berada di bawah 50 hingga 30%. Warga Mandalika, meski peluang hujan kecil, kondisi cerah berawan tetap perlu diperhatikan karena paparan sinar matahari dari suhu dapat mempengaruhi kondisi penonton selama menyaksikan ajang balap tersebut. Tri mengimbau penonton untuk mengantisipasi risiko dehidrasi akibat kondisi cuaca yang cenderung panas selama berada di kawasan sirkuit. Kondisi cuaca panas dan terik perlu menjadi perhatian agar penonton dapat tetap menjaga kondisi tubuh selama mengikuti rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menyebut kesiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika telah mencapai 95%. Sebanyak 400 marshal disiapkan untuk mendukung pelaksanaan balapan dan dijadwalkan menjalani pelatihan pada 5 sampai 8 Oktober 2026. Penyelenggara menyiapkan 118 unit shuttle untuk mobilitas di dalam kawasan dan 35 shuttle yang disiapkan pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk melayani transportasi di luar kawasan sirkuit. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok untuk hari ini.
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Sila warga masih lanjut dan Malik Nggih temui Niki Ile 081757070864 nggih. Anu baru warga TikTok kan Mandalika Media FM something error nggih lagu tulek anu membelot nih warga Ile TikTok kan Hanasari kapur tulis nggih. Asa ara sekedi aku jamaah kele TikTok warga ara satak mundik telur ratus nggih. Nyendik mau buka TikTok warga nik mau ya. Ayo aneh ya kekualen sa anu nggih. Araran Pratama Nafisa niki Pak Sujarlan ile to rantauan warga nggih. Ya ndah milu tamu niki lagu waktu terima aniki jalur muri nggih Mandalika Budaya Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegeraan monitor tiane kenceng gati suareun kodean sekedi. Kodean. Sampai tuh balin mandira suareun monitor ni. Alhamdulillah sehat. Tetun yo le pen balin mandira.
1: Zaman
0: kereta tonuli. Lai. Gawai nak bayangan hontan ina nela kena lai.
1: Kena
0: ru sogul batilasan ya.
1: Jadi
0: itu apa antegerik? Mulan bina belok dan tonaran di depan umum publik. Hei, gama ina. Sehat am lagu ni kige. Angka wi arah dengan ngoling tu naran nolek semaman mandira. Oni nangka iya no nyari milu. Kak enggi sih.
1: Lalu Malik cerita.
0: Oh enggi. Sehat am lagu geng.
1: Alhamdulillah sehat segar.
0: Pokok memudai kencina belot jande malam pak berjanji jam 4 taruan bentam datang di sini tutup anu bejorat soalan wargi.
1: Ini tutup ceramahan.
0: Iya wah. Eh ada doang.
1: Tertulis lagu di lemah.
0: Enggi sila.
1: Sampi gading no banget.
0: Sampi gading siap.
1: Enggi. Salam-salam gitu.
0: Oke.
1: Okay. Di papan

0: Aris, Bajang Aden, Raini, Solihin.
1: Siap.
0: Sri Momo, bila Sri Momo mana?
1: Ndek bekewaan kan je Sri Momo.
0: Bangkang deh, bangkang.
1: Ndek lagu sih nanti wah datang kan nengke.
0: Angsa iya kan, betalangan.
1: Aneh to, yo.
0: Lari jagi.
1: Deh man, wah ada cerita nuyut.
0: Terus saya dah marah Pak Arkan, Nyanolia, Birapatin.
1: Siap.
0: Dan laku-laku mana mana?
1: Gi sila.
0: Tinggi, semoga sehat selalu ya nih.
1: Oke, amin. Pada saling doa.
0: Aku niki wanita bahana ya kanu mana aku pergi tetes.
1: Pada dua perinaan masih nekan tetes saya lek balik.
0: Lagi. Assalamualaikum bahana.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang lalu on baturan lijak wa sehat monitor dan nenggi. Piran ja rurut terapi en monitor dan warga soal niken skincare Bali nenggi. Pratama Pak Sujarlan nilai kalteng nenggi sehat geng nilai kalteng nenggi. Terpental terus kaya iya lelangan WA nenggi. Sambil lu bergabung ele TikTok kan Hana Sari Kapur tulis dan Dani Kinggi. Biasi. Jangan kelupa no aran judul lagu baru Inak Sabri kaya geng. Tutulin fokus ki. Terima kasih Yadi Lengek ele Moncan ki. Bebara aran Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Iya angkat kelupa lalu ya. Perdana Menteri Insat Nani Jahai Barek Googlean. Dan apal Perdana Menteri anu tetangga ya. Ya wah. Apalagi Perdana Menteri atau pejabat sailek luar negeri nggih. Pejabat di dalam negeri doang pendek apa laran menteri keluarga aneh to. Nggih mau apa laran anu kabinet merah putih Pak Prabowo warga. Edak mu kapal Pak Purbaya doang wi mok tawon warga nani mu jandik tawon kance bahlil lagi. Hal lain jandik tawon ana warga dik tanara aneh eta ya. Lain Pak Sujarlan

0: Sak tamu Malik saya niki mandalike budaya Lombok aneh. Telat Malik Pak Sujana. Nggih sila.
1: Makin asik ajakne.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir.
1: Sekarang. Ya, teman-teman ada.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih dalu apel baru.
0: Nggih ku hapen. Ndek kapel, ndek tamu sekolah soal.
1: Baru dia dalam apel hari kesaksian Pancasila baru nanda.
0: Ndek, wanita terwakilan, wasiha lain-lain apa?
1: Ndek, iya wanita. Saya masak patok kedek.
0: Siap.
1: Tutup

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu Amir Sukerar nggih. Anu telang endah ina incih. Na incih ndak terlalu bau boreng juk balen. Batur hatu setanggur nu. Biasa nuna semenean ja sekarung bae tejauh atanu ya. Goreng. Terima anjul Pak Sujarlah ni kedong kejauhan di Kalteng nggih. Mandalika Budaya Lombok. Halo. Mandalika Budaya Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermi cerita di Kalimantan niki Pak Sujarlah.
0: Alhamdulillah masih ada aset nih. Nah, ana.
1: Iya ndih, di mana ini tutuk-tutuk kaya?
0: Masih.
1: Engka enggih ya Allah.
0: Pijijih ini.
1: Pelinggi menjarak.
0: Aja hari balik nih.
1: Oh, berarti dari rumah nggih?
0: Aja hari balik nih.
1: Mun tingkat ketebalan Wadu asap pan mangkin niki jak berembe niki wasak berkurang atau masih seperti biasa?
0: Lumayan lah, lumayan.
1: Lumayan tipis apa lumayan tebal?
0: Lumayan tipis.
1: Oh, alhamdulillah sih lagi. Soal nu kelae niki.
0: Minggu depan ya pertama minggu ini langsung PPS.
1: Enggih siap. Berarti jarak kebakaran kemarin, hutan kan cetau om niki lumayan dekat jari ini kengi Pak Sujarlan.
0: Iya sekitar 10 menitan lah.
1: Oh angka enggih.
0: Mulai kebakaran kan?
1: Enggih kebakaran hutan ini kengi.
0: Mulai kebakaran ya. Lumayan jauh aja.
1: Lagu iya wah kan
0: lintas
1: sampai
0: provinsi.
1: Malaysia Singapura lah ini pendet nike.
0: Iya.
1: Apa lagi nak pada Kalimantan gih? Nih.
0: Betul.
1: Gih sila. Jarin libur no MBG in sekolah. Jarin gih kasap kabut asap ya?
0: Iya, dua minggu nih.
1: Berbeda.
0: Kabut asap.
1: Iya, sudah aneh menuju mudahan harus sedia kalah.
0: Tanya, tanya WA nih.
1: Iya, wah ya berjulu dengan halangan julu nih kita telpon biasa. Sila menuju salam salam sila.
0: Iya, salam selaku batur wah ya.
1: Gih.
0: Dari mendengar le radio lagu Mudik Motam.
1: Gih, alhamdulillah. Kan sambil mengajahan
0: lagu.
1: Lagu sambil niki.
0: Lagu anu baik begebung baik.
1: Begebung nggih. Siap, sila.
0: Ya, wahin.
1: Gih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujarlah niki le Kalimantan Tengah warga yang terdampak juga kabut asap nggih le Kalimantan Tengah. Lagu mangkin jakwa jenengan tipis-tipis basen mau belajar dari rumah. Beliau profesi niki guru warga nggih mau ilik gede ngan niki ya tau murid dan berarti ya tahun ngajahan nggih aneh. Bisa aman wah sila julu posisi niki warga nggih ngan niket lek tengah bencana be unit aneh unit paran diri itu warga nggih. Mudah-mudahan aneh ada naru pra api ya niki warga nggih elek Kalimantan. Men lagu ncak begebong warga ya gebong-gebong menuju Sampi Gading warga lagu niki julu iat peliwat sila.
2: Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa haha nyepleh huri mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno malik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu paran aran guntur teker no iya lontar marah salai. Iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

Menuju yang langsung pamit bejari nuwargi le MBE lenggi mau lanjut dan barele pesona Mandalika karing semendak wargi dan dijuk membe tetap terus le balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok sandeman tersedut-sedut taran dan sila warga mampir ele WA Mandalika nge adik saksiha yang niki wargi le 081-75-707-684 sila warga pamit nge pesona Mandalika terbedait karing semendak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton.

cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun rupiah dalam APBN 2027. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, alokasi tersebut meningkat dibandingkan transfer ke daerah pada tahun ini, guna memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh pelosok negeri. Selain transfer ke daerah, APBN 2027 juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun rupiah, perlindungan sosial Rp539,7 triliun rupiah, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,9%, serta nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Berikutnya, setelah bertahan di angka Rp3.500 selama lebih dari 20 tahun, tarif Transjakarta akhirnya akan mengalami penyesuaian mulai 1 Januari 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penyesuaian tarif tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta terhadap layanan transportasi umum yang tarifnya sudah lama tidak berubah. Bukan hanya Transjakarta, penyesuaian tarif juga akan berlaku bagi sejumlah layanan transportasi lain yang dikelola dan disubsidi Pemprov DKI Jakarta, seperti Trans Jabodetabek dan LRT Jakarta. Namun, hingga kini Pemprov DKI belum mengumumkan besaran tarif baru Transjakarta. Sebelumnya, rencana penyesuaian tarif Transjakarta telah beberapa kali muncul seiring peningkatan layanan dan biaya operasional. Namun, hingga pertengahan 2025, tarif tersebut belum berubah secara resmi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemerintah memberikan alasan lewat pemberitahuan tertulis atau notifikasi digital sebelum memutus akses informasi elektronik. Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengatakan norma pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak memuat adanya prosedur yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses atau memerintahkan pemutusan akses. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan, norma dalam UU ITE seharusnya memberikan kepastian mengenai bagaimana pembatasan hak tersebut dilakukan, sehingga setiap orang atau pihak yang terdampak akibat pembatasan hak tersebut mengetahui dasar atau pertimbangan pemerintah dalam memutuskan atau melakukan pembatasan hak atas informasi. Sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait fee project di Kabupaten Rejang Lebong kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Selasa kemarin. Dalam persidangan tersebut, Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Tobari mengakui menerima uang sebesar Rp550 juta rupiah yang berasal dari Dadi Tama yang menerimanya dari pihak lain, yakni Yuki dan PT Cahaya Mas Cemerlang. Fikri juga menegaskan bahwa uang yang diterimanya itu telah dikembalikan setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengakuan ini menjadi salah satu poin penting dalam proses pembuktian perkara yang juga melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rejang Lebong, Hari Eko Purnomo. Selanjutnya, Indonesia akan memiliki kawasan pusat data atau data center berbasis kecerdasan buatan di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pusat data tersebut dibangun oleh BDX Data Centers melalui proyek AI Campus 2 yang dirancang memiliki kapasitas hingga 640 MW. Walaupun dianggap menjadi tonggak penting kemajuan teknologi Indonesia, pembangunan data center ini disebut dapat memberikan dampak buruk bagi warga di sekitar kawasan. Diketahui, data center membutuhkan air dalam jumlah sangat banyak untuk proses pendinginannya, serta menggunakan listrik dalam jumlah besar, bahkan bisa meningkat seiring dengan penambahan kapasitas di masa depan. Untuk menanggulangi dampaknya, beberapa pengamat mengatakan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti energi panas bumi untuk menyediakan tambahan daya listrik. Selain itu, sistem pendinginan closed loop juga bisa digunakan untuk meminimalisir penggunaan air. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan nasabah perbankan sebesar 3,75%. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner LPS pada Selasa 28 September lalu. Sementara itu, TBP Simpanan Rupiah

0: rupiah di Bank Perekonomian Rakyat dipertahankan sebesar 6,25%. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, keputusan mempertahankan TBP diambil dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi di sektor perbankan, seperti laju kenaikan suku bunga simpanan rupiah dan falas di perbankan yang terbatas, serta kinerja intermediasi dan kondisi likuiditas industri perbankan yang tetap positif. Atas dasar itu, LPS memandang bahwa TBP yang berlaku saat ini masih memadai untuk dipertahankan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Berita terakhir, Premier League memutuskan bahwa Manchester City terbukti bersalah atas segala tuduhan terkait peraturan keuangan selama 9 musim. Manchester City dianggap melakukan pelanggaran serius pada musim 2009-2010 dan 2017-2018 soal financial fair play. Putusan itu diumumkan Premier League pada Selasa lalu setelah Komisi Regulasi Independen menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap lebih dari 100 tuduhan yang diajukan kepada klub tersebut. Dalam temuan tersebut, komisi menyatakan Man City melakukan artificially inflating atau meningkatkan pendapatan secara artifisial, serta mengurangi biaya yang dilaporkan, selain juga mengatur kontrak palsu dan memberi laporan keuangan yang tidak benar. Saat ini, sanksi terhadap The Citizens masih belum ditentukan. Premier League menyatakan hukuman akan diputuskan dalam sidang lanjutan komisi. Mari mengawal setiap perubahan dengan sikap kritis namun tetap optimis agar kemajuan bersama dan masa depan yang lebih baik bisa kita capai. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses kompas.com. Full akses artikel dalam satu halaman di kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Radio Mandalika, 88 FM.
2: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Kita sudah di Pesona Mandalika untuk hari ini dengan lagu-lagu dari Bollywood, juga tips-tips menarik, info terbaru seleb Bollywood, update dari antaranews.com. Semua kami hadirkan di sini, menu spesial Pesona Mandalika Kamis hari ini, 1 Oktober 2026, Hari Kesaktian Pancasila, setelah peristiwa kelam G30S PKI warga ya. Baiklah, yang satu ini warga, langsung saja sebagai lagu awal jumpa kita.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk siang hari ini warga ya di Kamis Manis. Dan sebelum kita ke banyak informasi siang hari ini di Pesona Mandalika warga untuk hari ini, kita update dulu informasi terbaru dari antaranews.com warga. Kali ini informasinya dari Jakarta. Ya warga Mandalika, informasinya WhatsApp kenalkan fitur kontrol baru bagi orang tua, lindungi remajanya. Informasinya warga, aplikasi pesan instan dari Meta WhatsApp mengenalkan fitur kontrol baru bagi orang tua, melindungi anak remajanya sebagai pengguna layanan aplikasi pesan instan tersebut. Fitur ini dirancang agar orang tua tetap bisa memandu anak-anaknya yang mulai tumbuh dewasa tanpa mengawasinya secara berlebihan warga. Menurut keterangan dari WhatsApp warga yang diterima Kamis, WhatsApp memperkenalkan kendali orang tua untuk remaja, satu set fitur opsional yang fleksibel yang bisa disiapkan orang tua dan remaja bersama-sama untuk membantu keluarga memilih pengalaman WhatsApp yang tepat bagi mereka. Lewat fitur kontrol baru ini, WhatsApp memungkinkan orang tua untuk memilih pengaturan privasi yang tepat bagi remajanya, seperti siapa yang dapat melihat foto profil sang remaja atau siapa yang menambahkan mereka ke grup. Jika remaja ingin mengubah pengaturan tersebut, mereka perlu persetujuan orang tua melalui PIN yang diatur oleh orang tua. Orang tua juga bakal menerima notifikasi ketika remajanya bergabung atau keluar dari sebuah grup. Dengan demikian, orang tua bisa mengetahui siapa saja yang berhubungan dengan sang buah hati di aplikasi pesan instan tersebut. Fitur ini juga menyertakan kemampuan agar orang tua bisa memilih bagaimana anak remaja mereka bisa menggunakan layanan channel atau saluran, pembaruan status siapa saja yang bisa dilihat anak remaja, dan siapa yang bisa melihat pembaruan status anak remaja. Kontrol ini juga warga Mandalika memungkinkan orang tua menentukan pengalaman anak dengan AI buatan Meta di WhatsApp, yaitu Meta AI, dan nantinya orang tua bisa memilih antara pengaturan otomatis 13 plus dan opsi konten terbatas yang lebih ketat warga. Orang tua dapat memanfaatkan semua fitur ini hanya dengan satu PIN dan notifikasi yang jelas, sehingga orang tua bisa mengetahui informasi terkait remajanya tanpa mengaturnya secara berlebihan. Mengingat setiap anggota keluarga berbeda, maka kontrol orang tua untuk remaja ini bersifat opsional. Orang tua dapat menyesuaikan atau menonaktifkan opsi-opsi kontrol itu kapan saja dan di mana saja. WhatsApp menjanjikan meski kontrol diaktifkan, pesan dan telepon pribadi dari remaja tetap dilindungi oleh enskripsi end-to-end, sehingga pesan yang dibagikan remaja tidak akan diketahui siapapun yang tidak berkepentingan, bahkan WhatsApp sekalipun. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan informasinya di Pesona Mandalika untuk siang hari ini.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang masih terus di sini, terima kasih. Boleh saya hai Hana juga ya, yang mau disebut-sebut, yang mau di calling-calling di 0817570764, biar kita tahu siapa aja yang masih standby nih warga ya. Ada Bang Idola juga yang ada di Janopria hari ini, apa kabar ya. Salam sama Mama Neza juga di situ ya, lama menghilang dan hiatus dari on airnya Mandalika ya. Oke, tetap monitor tapi timbul tenggelam di tempat tiang di channel pria. Oke, sedang dalam masa perbaikan ya. Ditunggu, mudah-mudahan segera bisa pulih ya buat Bang Idola di channel pria. Oke. Yang siang hari ini sudah mau istirahat siang, lanjut. Kalau Ellen-Ellen di rumah, kalau punya rumah Ellen banyak pohon-pohon, asik banget ya. Apalagi pohonnya lagi berbuah ya. Arak jadi saring filter sinar matahari warga masuk ke rumah, nggih. Ayo angkat tangan dulu yang di rumahnya banyak tanam-tanaman nih warga yang lagi berbuah ya. Biasanya nggak habis-habis masa berbuahnya itu seperti pepaya ya. Apalagi kalau gedangnya itu California ya. Woi, sampai pucuknya juga ada poteknya ya. Yang punya pohon mah gratis aja metiknya warga nggih. Tapi ada nggak kalau warga makan pepaya itu terus sama biji-bijinya juga dimakan? Kayaknya nggak ada ya, ngambilnya pasti isi-isinya doang nih warga nggih. Padahal warga, penelitian yang dilaporkan oleh National Institute of Health atau NIH menemukan bahwa biji pepaya bukan hanya aman dikonsumsi, tetapi juga menjadi solusi alami yang efektif untuk mengatasi parasit usus. Kandungan aktif seperti papain dan karpain berfungsi membersihkan saluran pencernaan, membantu membasmi cacing parasit sekaligus menyeimbangkan flora usus. Dengan rutin mengkonsumsi biji pepaya ini warga, dalam jumlah kecil dengan takaran 1 sendok teh, pencernaan menjadi lebih lancar, perut terasa ringan, dan tubuh pun lebih bertenaga. Konsumsinya bisa dijadikan bubuk maupun dikunyah bersama buahnya. Iya, sandi keman cobaan ya. Jadi ini sebuah studi yang mengungkapkan bahwa biji pepaya dapat membunuh parasit usus dan mengurangi perut kembung. Oke, kalaupun girang berasa begah atau perut kembung ya, BAB lancar dan usus parasitnya baik, baiknya makan pepayanya juga plus sama bijinya. Wargonit suruh di hasil penelitiannya ya. Dari laman Dokter Herbal, warga ya, tips Dokter Herbal kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

Oke, yang ini kami hadirkan juga di Pesona Mandalika, warga filmnya Govinda dan Ravina Tandun. Warga mereka memang sudah berusia sekarang warga ya, tapi film-film mereka kalau lagu-lagunya diputar masih tetap berkesan ya. Ya, yang sudah sapa Hana hadir Mitami. Selamat siang aja. Sehat-sehat Niki sama Meme juga, Meme Wan mudah-mudahan sehat juga ya. Oke, berikutnya ada Acing Lajut. Selamat siang Mbak Hana. Ini ayah apa saya ya? Buat fans Mandalika yang sudah lingsir-lingsir sampai yang baru muncul, dengan ucapan semoga semua sehat, tak kurang satu apapun. Bagi yang belum punya pasangan, semoga disegerakan. Bagi yang sudah punya, semoga segera mempunyai yang kedua dan ketiga. No ya. Sekek doang, besulit. Nah nih, boyak kepeng, susah ya. Apalagi rombok pawon, Malik. Gak usah deh bapak-bapak ya, mending cari aman aja ya. Penghasilan segitu-gitunya doang, mau dibagi dua, mau dibagi tiga, aduh. Semoga sehat selalu dan semoga setia selalu mengudara di Mandalika. Ocre. Yang pas kalau didoakan itu, kalau udah punya anak satu, nanti punya anak dua, sama punya anak tiga, yang ketiga jangan nambah pawon ya, susah cari duitnya ya. Sejatinya hidup ini indah warga, tapi cari uangnya yang sulit ya. Ada doang ngonin butter pindah status ya. Hidup itu indah tapi cari uangnya yang sulit warga. Oke, soundtrack film Rani Mukherjee nanti insya Allah ya. Kita ke Bollywood dulu nih warga, informasi terbarukan dari sono ya. Kali ini datang dari mantan manajernya Shah Rukh warga, Pooja Dadlani. Kenapa beliau? Manajer lama Shah Rukh, Pooja Dadlani warga, tengah menjadi perhatian setelah melakukan investasi properti bernilai besar di Mumbai bersama suaminya Hitesh Prakash Gurnani dan ayahnya Mohan Syoram Dadlani. Pooja membeli 3 apartemen di kawasan Bandra dengan nilai transaksi total sekitar 38,21 crore rupees. Berdasarkan dokumen registrasi properti di akses CRE Metric warga, ketiga apartemen tersebut berada di kawasan Carter Road Bandra dalam proyek bernama Varun yang saat ini masih dalam tahap pembangunan kembali warga ya, proyek tersebut. Pembelian tersebut dibagi di antara anggota keluarga. Pooja membeli satu unit, sementara satu unit lainnya dibeli oleh sang suami dan satu lagi oleh ayahnya. Masing-masing apartemen memiliki luas sekitar 1.511 kaki persegi ditambah balkon seluas 81 kaki persegi. Transaksi ketiganya tercatat pada 21 April 2026. Selain properti tersebut, kesepakatan ini juga mencakup total 6 tempat parkir. Dan berdasarkan laporan yang mengutip dokumen transaksi, serah terima properti diperkirakan akan dilakukan pada Desember 2028. Pooja sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu orang yang bekerja dekat dengan Shah Rukh Khan dan menangani berbagai urusan profesional sang aktor, termasuk komitmen kerja dan kesepakatan merek. Investasi properti senilai 38,21 crore rupees ini menarik perhatian publik karena menunjukkan besarnya nilai aset yang berada di kawasan premium Mumbai. Nah, itu baru manajernya Shah Rukh warga ya, belum aktornya yang dinobatkan sebagai salah satu aktor terkaya Bollywood kemarin warga ya. Informasi ini dari laman Pesona Bollywood kami hadirkan siang hari ini di Pesona Mandalika. Filmnya Rani Mukherjee yang sedih apaan warga, yang mana? Ayo disebutin yang sedih yang mana. Kalau Rani Mukherjee mah ada Kahina Pyar Hai, banyak judul filmnya yang lain juga warga ya.
tanpa menyebutkan judul aku juga bingung karena banyak film-filmnya yang bagus ya. Ya udah kalau begitu kita kasih oh pria-pria aja sambil nempes kita pesona Mandalika hari ini. 02 menitnya nanti udah azan sholat zuhur nggih warga. Selamat bersiap-siap prepare untuk sholat zuhur aja kalau begitu. Mujib Mafkar DJ kalau udah salah kata nggih dari Hanasari yang bertugas untuk siang hari ini. Oh iya 12.07. Ana langsung saja pamit mundur. Esok insya Allah ketemu kembali warga. Thanks for your attention ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firmili or namaste.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa produk kerajinan unggulan daerah kain tenun atau songket dalam ajang Kria Nusa 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau GICC Jakarta. Menurut Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah Baik Nurul Aini Fathul Bari dalam keterangan tertulisnya di Lombok Tengah, melalui kegiatan tersebut pihaknya ingin memperkenalkan potensi kerajinan lokal berupa kain tenun khas Lombok Tengah serta kerajinan ketak yang dikreasikan menjadi berbagai produk bernilai seni dan ekonomi seperti tas dan aksesori. Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam Kria Nusa menjadi kesempatan untuk memperluas promosi produk kerajinan daerah agar semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya, produk kerajinan yang ditampilkan tidak hanya memiliki keindahan dari sisi desain, tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya serta kreativitas para perajin Lombok Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Baik Nurul Aini Fathul Bari turut memperkenalkan tenun khas Lombok melalui fashion show.

0: dengan balutan busana modern yang dipadukan bersama kerajinan ketak khas Lombok Tengah. Promosi melalui pameran tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kerajinan Lombok Tengah untuk dikenal di tingkat nasional serta meningkatkan daya saing para perajin dan pelaku UMKM di daerah. Pihaknya berkomitmen terus mendorong pengembangan produk kerajinan lokal sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif masyarakat. Pameran Krianusa berlangsung pada tanggal 26 sampai 30 September 2026 di Jakarta International Convention Center atau GICC Jakarta Pusat.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Pan.

Ada seorang pengusaha Muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban sholat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan

0: Respati bersama Elsa Pitaloka di Bursa Musik kita Mandalika menemani rehat siang Anda. Baik, kami update kembali warga informasi terbaru lainnya dari antaranews.com. Kali ini dari Jakarta, warga Ketua DPR menyatakan Suyudi dilantik sebagai Kapolri pada Kamis siang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto akan dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang. DPR RI, kata Puan, akan segera mengirimkan hasil persetujuan parlemen atas pengangkatan Suyudi kepada Presiden, begitu pula dengan persetujuan ihwal pemberhentian dengan hormat pejabat sebelumnya, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pada rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri. Persetujuan ini diambil setelah Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman melaporkan pembahasan terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Adapun dalam uji kelayakan yang dilaksanakan tepat sebelum rapat paripurna berlangsung, Komisi 3 DPR RI menyetujui Suyudi sebagai Kapolri secara aklamasi. Saat uji kelayakan tersebut, Suyudi dalam pemaparannya mengangkat visi Polri bersama masyarakat. Uji kelayakan digelar usai pimpinan DPR RI menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan jabatan Kapolri pada Rabu 30 September. Ditemui usai rapat paripurna, Puan menegaskan penggantian Kapolri telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Prosesnya menurutnya dapat dilakukan dengan segera selama tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com. Siang hari ini kami hadirkan di Bursa Musik kita Mandalika.
1: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.
2: Mandalika Radio Lombok.
1: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
1: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
7: Om, itu mobilnya Om! Yang nabrak Papa, Om!
8: Jangan nangkat, Luna!
9: Dipasangin sama Marco!
10: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
1: Dan Betran Peto.
11: Gak apa-apa, Kok. Nanti next-nya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
1: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Musik kita.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa, musik kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata Min-Atu Plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Música.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa, musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Bursa musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia. Bursa musik.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa produk kerajinan unggulan daerah kain tenun atau songket dalam ajang Kria Nusa 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau GICC Jakarta. Menurut Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah Baik Nurul Aini Fathul Bari dalam keterangan tertulisnya di Lombok Tengah, melalui kegiatan tersebut pihaknya ingin memperkenalkan potensi kerajinan lokal berupa kain tenun khas Lombok Tengah serta kerajinan ketak yang dikreasikan menjadi berbagai produk bernilai seni dan ekonomi seperti tas dan aksesori. Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam Kria Nusa menjadi kesempatan untuk memperluas promosi produk kerajinan daerah agar semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya, produk kerajinan yang ditampilkan tidak hanya memiliki keindahan dari sisi desain, tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya serta kreativitas para perajin Lombok Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Baik Nurul Aini Fathul Bari turut memperkenalkan tenun khas Lombok melalui fashion show dengan balutan busana modern yang dipadukan bersama kerajinan ketak khas Lombok Tengah. Promosi melalui pameran tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kerajinan Lombok Tengah untuk dikenal di tingkat nasional serta meningkatkan daya saing para perajin dan pelaku UMKM di daerah. Pihaknya berkomitmen terus mendorong pengembangan produk kerajinan lokal sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif masyarakat. Pameran Kria Nusa berlangsung pada tanggal 26 sampai 30 September 2026 di Jakarta International Convention Center atau GICC Jakarta Pusat.
0: Baru saja

0: warga ikuti Mandalika Breaking News. Rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Bursa. Bursa. Goya.

In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. Mandalika Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Panggel-panggel ngeri ida pekaneh pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit onestekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pa oles, baun tetumbas lek selapu apa. Potik seara elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi 0 baluk sekek 75 707.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.

0: Ating kayo. Kambim sosogati karuwa mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut majenang gati karuwa meto.
1: Cari mdi menaon kaberak. Mukereng sakawi kaya. Na mula mbongo. Mula kaberak. Ampok kena bongo. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali sekali kabarak. Kereng cap lontar. Ada menaon.
0: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sakua alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ngina ame sebeton jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarung cap lontar
1: engetar tar tar
0: toaran cap lontar.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Asyik alias Roro.
1: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
1: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter. Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
1: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore.
0: Di RCTI OK, channel 28.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Gorontalo.

Ada seorang pengusaha Muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban sholat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan

0: zamanane milente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuya.
4: Baik, 88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Lanjut untuk dendang goyang Mandalika. Edisi hari ini warga hari Kamis ya, 1 Oktober 2026, yang bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila ya. Selamat sore buat semuanya. Selamat sore juga yang gabung di WhatsApp grup Mandalika dan Mbak Adel di situ. Selamat sore Mbak Adel ya. Lagunya dangdut seperti biasa, rel siap ya.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026 telah memanggil Mulyadi bin Muhir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Anna Maria Ulfa binti M. Alimuddin sebagai penggugat melawan Mulyadi bin Muhir sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Hajah Mardatilah SAG.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu

0: Merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Bursa Dedeng Kukuyak.

Original soundtrack film Hera Perry di Mandalika Dendang Goyang. Hari ini warga 1 Oktober 2026. Dan informasi juga kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Bupati Lombok Tengah ajak warga sukseskan ajang MotoGP 2026. Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Pathul Bahri mengajak warga maupun pelaku wisata untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman dalam menyukseskan ajang MotoGP Indonesia 2026 yang digelar di sirkuit Mandalika. Seluruh pengelola destinasi wisata diharapkan memberikan pelayanan yang aman, tertib dan profesional menurut Lalu Pathul Bahri di Lombok Tengah pada Kamis. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan surat himbauan peningkatan pelayanan dan tata kelola destinasi pariwisata dalam rangka menyambut gelaran event MotoGP Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Surat himbauan ditandatangani Bupati Lombok Tengah ditujukan kepada seluruh pengelola destinasi pariwisata di Lombok Tengah. Bupati juga menekankan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai seluruh jenis tarif atau pungutan. Himbauan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk menciptakan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, bersih, tertib, transparan, dan berintegritas. Ia mengatakan potensi wisata di Lombok Tengah cukup banyak luas, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung, dan tidak ada lagi isu dugaan pungli yang dapat merusak citra pariwisata Lombok Tengah. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa produk kerajinan unggulan daerah kain tenun atau songket dalam ajang Kria Nusa 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau GICC Jakarta. Menurut Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah Baik Nurul Aini Fathul Bari dalam keterangan tertulisnya di Lombok Tengah, melalui kegiatan tersebut pihaknya ingin memperkenalkan potensi kerajinan lokal berupa kain tenun khas Lombok Tengah serta kerajinan ketak yang dikreasikan menjadi berbagai produk bernilai seni dan ekonomi seperti tas dan aksesori. Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam Kria Nusa menjadi kesempatan untuk memperluas promosi produk kerajinan daerah agar semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya, produk kerajinan yang ditampilkan tidak hanya memiliki keindahan dari sisi desain, tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya serta kreativitas para perajin Lombok Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Baik Nurul Aini Fathul Bari turut memperkenalkan tenun khas Lombok melalui fashion show dengan balutan busana modern yang dipadukan bersama kerajinan ketak khas Lombok Tengah. Promosi melalui pameran tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kerajinan Lombok Tengah untuk dikenal di tingkat nasional serta meningkatkan daya saing para perajin dan pelaku UMKM di daerah. Pihaknya berkomitmen terus mendorong pengembangan produk kerajinan lokal sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif masyarakat. Pameran Kria Nusa berlangsung pada tanggal 26 sampai 30 September 2026 di Jakarta International Convention Center atau GICC Jakarta Pusat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

98 PS Mandalika FM Radio Lombok. Kembali hadir warga Mandalika Orel, siap menemani warga kembali di zona kalau muda Mandalika untuk edisi 1 Oktober 2026. Tentu saja warga Mandalika ada lagu-lagu pop Indonesia pilihan bakal kita hadirkan menemani sore warga tuntas sampai jam 6 sore nanti.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe peringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: kamu.
1: Guys, ya, mengawali kebersamaan kita warga di zona. Kalau mudah mandalika lewat lagunya, lagu cinta, lagu-lagu cinta, lagu-lagu romantis lainnya juga akan kita hadirkan warga, bagi Anda pecinta lagu-lagu pop Indonesia. Nah, boleh request juga warga Mandalika seperti biasa ya di 081-757-07684 warga. Dan untuk Anda yang masuk melalui jalur telepon, jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kalau muda. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantang hadir.
2: Ya.
1: Oke, baik. Sandik.
2: Iya, Sandik mantang. Subhanalu.
1: Oh iya, Subhanalu. Ya Allah, keluhin Presa Subhanalu mah.
2: Iya, kan desanya Desa Presa, Kecamatan Batu Kliang, dusunnya Dusun Sandik.
1: Nggih, baik. Ya. Siap, siap, siap. Sampunya, Sandik, sila.
2: Armada Awas Jatuh Cinta.
1: Armadanya tadi sudah jadi lagu pembuka kita.
2: Anu udah kalau gitu. Siapa? Siapa ya? Tak dulu, pikir-pikir dulu. Oh, buat anu nyalakan dulu sementara dapat lagu.
1: Apa nih?
2: Buat Tuli. Ada Tobar Mawa juga. Oh, jadi gak ada Mbak Rel ya. Cinta Karena Cinta.
1: Okay.
2: Ya, jambung tuh nyalam-nyalamnya ada Inalia, Raparkan. Buat bagi kita juga ada Arlana Dukau, Solihin. Ada siapa lagi? Ada Aden yang direbilin. Natasha, gimana kabarnya ya? Kok ngilang? Terus siapa lagi? Buat Ina, Nyelena ya.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mantang, sama Nisi Kerare. Dan satu lagi buat semua-semua. Dan ya, kompakkan. Dan ya, sedikit.
1: Oh, oke deh.
2: Oke, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sandik Mantang. Dari Mantang kita hadir kemana warga ya, jemputnya. Halo, zona kalau muda. Halo, zona kalau muda. Oke, baik. Terputus ya, siap. Halo, zona kalau muda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Nama Agit.
1: Halo.
3: Iya, halo.
1: Oke, baik. Terus lanjut ya sambil kita coba soundnya.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Gimana kabarnya?
1: Kabarku, gimana jemaah?
3: Alhamdulillah.
1: Insyaallah, muk siaran janggi. Heeh, timam ditanya kabar ke.
3: Wah, senang hati saya dengar ini.
1: Nggih. Wah, tak ketua anu nek masalah anu.
3: Nggih, aneh lagu judulnya mana?
1: Lagunya siapa? Mbak Ana. Mbak Ana tebalin tuh, lemah mereka sedang dut nggih.
3: Nah, total lagu. Mbak, fokus jadi ini. Mau lagunya dulu ya.
1: Lagunya siapa?
3: Lagunya Leto Ruang Rindu.
1: Oke, ditunggu.
3: Oke, lagunya buat semua-semuanya para pendengarnya Mandalika FM Radio Lombok dimana saja berada di sore hari ini, yang lagi berada di kita maupun yang lagi di rumah ya.
1: Oke.
3: Semoga semuanya akan berlanjut, saya berlanjut semuanya ya.
1: Amin.
3: Semoga sama bertugas, semangat terus, semoga panjang umur dimarakan saya dari rezekinya ya.
1: Insya Allah, amin.
3: Sama amin. Kita semua relia, sampai ketemu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majid yang ada di Lotim, Lombok Timur. Yoi, lanjut lagi. Halo, zona kalau muda. Halo, zona kalau muda.
4: Halo.
1: Iya, udah masuk,
4: Mandalika,
1: Pak.
4: Mandalika FM Radio Lombok.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Storeng, Pak. Agak jauh dari radionya, nggih. Ada yang sandik kun kentok, kedong kun bekowur, kena. Nah, beling game dek kedua headset, tiang headset, mau hitam bekowur.
4: Lagunya dong.
1: Lagunya siapa nih?
4: Lagu Wadi.
1: Nanti ditunggu.
4: Wadi cari berkah.
1: Oke, okay, cabai ditunggu sekilo nggih.
4: Oke. Okay. Salam jus gede.
1: Boleh.
4: Ada Mbak Majid tadi. Senang kalau bersama-sama Anda. Bunda Isa Sidaya Maya Alia, terus Cahaya, terus Widya dan Menteri Strik, Terus ada Mami Rian, Mami Aris, Mami Anto, Mami Dun, Mami Son, Mami Azrin, Mami Sodihin, Mami Sayuti, Mami Rambi. Terus ada Mami Jaminuddin, Mami Alvin. Terus ada Iman Nuri, Nasemirin, dan Bintang, Iman Lena. Terus ada Terus lah udah pulang aneh. Dalam kabar persahabatan dan tetap sehat menyembuhkan dan doa mana ada keluarga dan semua keluarga besar mana dia tetap sehat menjadi umur berapa?
1: Insyaallah, amin.
4: Allah, terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Mangkung, Pazri yang ada di Mangkung, ya. Iron Lengo dan Limurin Mangkung. Halo, Zona Kalau Muda
0: 884 Mendelikatkan Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Nanin Tuis atau Brembe? Ya wah. Dan atau Deno Betengari antara dua-duanya. Leman Bekur Nyawem, ya Allah. Oke, sila
0: request lagunya Elemen deh.
1: Elemen yang mana?
0: Yang mana-mana aja deh.
1: Oke, okay, baik, nanti ditunggu.
0: Salam-salam dulu buat Bajang Azriel ya, terus Iman Oli ya, Iman Bayu, Iman Rafa, Juli, terus Nis, Damaya, Momo, terus Majlis Nodin, Tiba, Miduren, mudah-mudahan sehat, oleh Barana. Masih lalu umroh kan?
1: Ah, gak ending, aduh, selain ending oleh-oleh.
0: Terus Tazi Baby, Ina Ilas, Ina Lintang, terus Raini, terus Ina Azhar, Ina Sabri, Ina Arya, telan Ina Arya, Ina Nana, Ina Nana,
1: bukan Ina Arya, lalu Nano nih ke?
0: Lalu Mangku aja.
1: Lalu Mengkuli.
0: Iya. Terus baca ngompong. Terus semuanya aja dong.
1: Oh, nggih, okay, siap.
0: Buat Tana juga ini, buat Awal sama Ole. Terus kayak Nasri. Ya udah ya Rel.
1: Siap, siap.
0: Ya kurnya we juro lek
1: juro. Ya lo enon nyambung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nanti kita lanjut lagi lagu-lagunya kita hadirkan setelah yang satu ini.
5: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
6: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
7: It's time to tune into your favorite station.
6: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Pantelatan, pantelika etere.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: To your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: sama Fatin. Yang satu ini warga featuring The Overtunes, Kamulah Kamuku ya. Dan semoga lagu tadi Bu Warga Mandalika bisa menemani suasana sore warga, entah yang sedang santai di rumah ya, atau yang masih menjalani aktivitasnya, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan saat ini ya, come back home ya. Atau mungkin ada tempat yang dituju, apapun itu, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan Mandalika akan terus menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan tentu saja informasi ter up to date lainnya. Dan tetap setia di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya, mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.

Ya, untuk berfokus memerangi sel-sel ISIS di Suriah. Namun demikian, jika ISIS kembali berada di luar kendali di Irak dan Suriah serta kedua negara meminta bantuan Amerika Serikat, pasukan AS dapat kembali ke wilayah tersebut menurut laporan itu. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan pasukan militer Amerika Serikat siap kembali dan memberikan bantuan kepada otoritas Irak jika diperlukan, meski kontingen militer AS ditarik dari negara tersebut. Mengikuti pengumuman Pentagon, Trump pada Rabu mengumumkan penarikan unit-unit terakhir AS dari Irak dan berakhirnya operasi Inherent Resolve. Trump menyebut kampanye militer selama 12 tahun tersebut sebagai akhir dari petualangan yang sangat mahal menuju neraka. Sementara itu, Pentagon mengatakan keamanan di kawasan kini menjadi tanggung jawab angkatan bersenjata Irak, namun Amerika Serikat akan tetap memberikan bantuan terbatas kepada Irak berupa pelatihan personel militer dan berbagi informasi intelijen. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Injourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
10: #Mandalika Mendunia.

0: Oke, baik, bersama Laila Ben, warga Mandalika dengan Welcome to Mandalika. Welcome juga ya di Mandalika FM Radio Lombok, warga. Lagunya juga pas banget ya untuk menggambarkan semangat dan suasana Mandalika, tanah yang indah dengan pesona Lombok yang selalu dirindukan ya. Oke, baik, warga Mandalika, apalagi jelang MotoGP ya, yang mau nonton mungkin dari sekarang udah cari-cari tiketnya ya. Nah, kalau untuk Anda warga Mandalika yang cari kerjaan belum dapat, kenapa enggak untuk memanfaatkan kesempatan untuk bisa bergabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, telah memanggil Lois Ann Jones alias Lolo Hidayati binti Stephen Douglas Jones, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, semula bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Risman Haryadi bin Haji Taman S sebagai pemohon melawan Lois Ann Jones alias Lolo Hidayati binti Stephen Douglas Jones sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2027 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih, dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Manisa AMD.
2: 88

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

sebelum hujan warga Mandalika mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika Sore edisi hari pertama bulan Oktober 2026 ya, atau bertepatan dengan kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Baik warga Mandalika, setelah ini hadir Sirois Sirama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsyad. Saya Aurel bertugas pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidil Ghurril Muhajjalin, Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain, dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Quran mengatakan, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1000 atau 2000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka belak-belakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid, senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi Si Buta dari Gua Hantu, nyari kayu bikin tongkat. biasa itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok, apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Bahwa kalau tidak, bahaya. Saudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid ya, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia berisi, harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut summon leaven, yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau enggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang, yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah. Orang ingin mengambil jalan pintas, potong kompas, mau enak lalu tidak mau resiko. Hubungan seksualnya mau, tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya, pada satu segi, prostitusi, saudara tahu prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita. tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi, atau kalau tidak terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam pada hakikatnya memberikan alternatif, sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini, man istata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget, main berulung aja, gak nengok kiri, gak nengok kanan, tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati, tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam, kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi, kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan menimbulkan, melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Ya. Itu parno. Enggak boleh dibaca. Blue film. Ngintip, nah ini juga penyakit. Nih. itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samen leven, free love atau free sex, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan doang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget, beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih gak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin Allah Akbar. Ya sedeng sih sedeng.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan, melakukan ba'at, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan, tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong nih. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa yang ubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena tiga kosong ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu-uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini, lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari tiga kosong ini, yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah, tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini umumnya karena tiga kosong ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah ke sana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi, ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia, nyolong dia, curi di dapur ikan itu, makannya gak tenang dia. Matanya selata pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kenceng bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih itu ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihat tidak? Gladi bopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Rusak, gerusuk. Hansip lewat kabur dia. Padahal Hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, Hansip enggak lihat, orang tua bisa kita bohongi, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan

0: apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya. Si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan, nah, jangan-jangan, jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum? Waduh, jangan-jangan, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu, menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu. Tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu, salah elu. Iya toh, salah elu. Ngapa gak sabar nunggu pengulu? Bacalah surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapa. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah, bertambah dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, menggiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sang khalifah mengangkat Iyad bin Ghanam sebagai gubernur Syam. Tak lama setelah pengangkatannya, rombongan kerabatnya datang dengan maksud untuk meminta uang. Iyad menyambut mereka dengan senang hati dan penuh penghormatan. Namun, ketika mereka hendak pulang, Iyad hanya membekali kerabatnya sebanyak 50 dinar. Uang itu pun diperolehnya dengan menjual barang-barang penting yang dimilikinya. Dengan penuh rasa kecewa, para kerabat itu meminta Iyad menambah bekal atau mengangkat mereka menjadi pengawalnya agar dapat memperoleh kesejahteraan. Iyad menjawab, "Sungguh, aku mengenal keutamaan dan kebaikan kalian. Namun aku lebih tahu posisiku di sisi Umar. Dan demi Allah, dibelah dengan gergaji lebih aku sukai daripada harus menipu meskipun

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Baralai teraus lonta guntu teke apa? Haha, pleh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan ane si guntur teker olondo osaruno malik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu pararan guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kanca apalah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
2: Iya, Kak. Bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana, Kak?
1: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
2: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88.8 FM Radio Mandalika 88 FM

Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di

0: Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru Terlanjur Mencintaimu mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam hanya di RCTI Channel 28.
6: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM. Mandalika,

Ada seorang pengusaha Muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban sholat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apa

0: Sampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: result is no restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sang khalifah mengangkat Iyad bin Ghanam sebagai gubernur Syam. Tak lama setelah pengangkatannya, rombongan kerabatnya datang dengan maksud untuk meminta uang.

aku mengenal keutamaan dan kebaikan kalian. Namun aku lebih tahu posisiku di sisi Umar. Dan demi Allah, dibelah dengan gergaji lebih aku sukai daripada harus menipu meskipun hanya satu.

ITV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup.

0: yang gak boleh kamu skip. Turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nation League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: CIMB bukan sekadar panggung kompetisi. DMB adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMB bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini, mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMB Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMB Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: Adu gengsi, sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, lifting it up for Haaland. Sensational goal. Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Badminton Lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas.
1: Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih.
0: Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru.
1: Apaan tuh?
0: Babak semifinal dan finalnya.
2: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di Ainis Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta, setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
2: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih ngomong kayak gitu? Gak sopan sih lagi ngomong, Mas, turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya? Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
7: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?

adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Gagaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe.

0: Badminton Lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas. Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih. Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru. Apaan tuh? Babak semifinal dan finalnya.
1: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di iNews Premium Sport.
0: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: 107,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha ghafur, atas nikmat yang tak terukur. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang sangat pandai dalam bersyukur, nabi dan rasul, penghulu para rasul. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai Allah ridho kepada kita semua masuk kepada liang kubur. Salawat dan salam kita sudah tuturkan, tahmid, pujian sudah kita utarakan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai dalam bersyukur. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, dengan ikhlas kita semua membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, luaskanlah rizki hamba, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.

Amin ya mujib as-sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, terkadang kita bertanya, bagaimana orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia itu berzina, atau meninggal dunia meninggalnya bunuh diri, atau meninggal dunia dalam kondisi berjuang di jalan Allah, atau juga meninggal dunia dalam kondisi dia mempunyai hutang. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita mengurus dan menyikapi jenazahnya? Apakah disolatkan ataukah bagaimana? Coba kita lihat dari beberapa keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah ini menjadi dalil yang kuat buat kita. Yang pertama yaitu orang yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi syahid misalnya dalam peperangan membela agama Islam. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menguburkan jenazah dengan pakaian yang melekat pada tubuhnya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatlai Uhudin fi thawbin wahidin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang yang mati syahid terbunuh di peperangan Uhud ya dalam satu kain kafan dan disatukan melekat yang pakaian pada dirinya. Kemudian ada misalnya yang meninggal itu seorang istri, ya istri dari, katakan mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur ya, katakan istri kita atau suami kita yang meninggal dunia, itu alangkah baiknya yang memandikan jenazah adalah suaminya. Makanya seorang suami bukan hanya memandikannya di masa hidup, di masa meninggalnya pun disunnahkan untuk memandikan istrinya, sementara istri tidak dianjurkan untuk memandikan suaminya karena kondisinya mungkin perasaannya kurang kuat ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika engkau mati sebelumku, niscaya aku akan mandikanmu. Lau muti qabli la ghusaltuki. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada Aisyah, jika engkau Aisyah mati terlebih dahulu sebelumku, maka aku akan memandikanmu. Sampai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Fatimata awsat ayu ghusilaha Aliyun, bahwa Fatimah radhiyallahu anha pesan kepada Sayyidina Ali supaya yang memandikan jenazah Fatimah ketika meninggal dunia adalah Imam Ali karramallahu wajah. Nah ini, jadi berdasarkan dua hadis ini, sunnah hukumnya seorang suami memandikan istrinya. Makanya kita sebagai suami ini harus belajar, belajar bagaimana cara memandikan jenazah. Ya sobatku ya, ya minimal jika istri kita dimandikan oleh orang lain, mungkin ada cacatnya, mungkin ada kurangnya, itu tidak terkena fitnah. Tapi kalau suaminya yang sudah mengetahui kondisi istrinya, maka jika ada kekurangannya, ya di samping itu pula, ya seorang suami memang harus menanamkan keridhaan. Berarti kalau suami sampai memandikan istrinya, berarti suaminya benar-benar ridho. Ya sobatku ya, mudah-mudahan kita dapat mempelajarinya. Nah bagaimana seorang yang sudah berbuat zina, apakah harus dimandikan dan juga disolatkan? Kita mau mandikan dia berzina, kita mau solatkan dia ahli zina, sering berbuat maksiat, ya mohon maaf katakan WTS atau perempuan eksperimen atau juga wanita malam, ya mohon maaf nih ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an, An Buraidah fi kisratil ghamidiyah allati amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajmiha fi zina qala summa amara biha fasulli alaiha wa dufinat. Hadis riwayat Imam Muslim bahwa ada seorang perempuan dari bangsa Ghamid, dia itu berzina.
Jadi ada seorang perempuan dari bangsa Ghamid, dia itu berzina. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk merojamnya. Merojam itu apa? Yaitu merojam, dipendam setengah badan, kemudian ditimpukin sampai mati. Kalau dia berzina sudah mempunyai suami atau istri. Tapi kalau misalnya masih lajang, masih bujang, kalau berzina maka dia akan dicambuk, kemudian dipisahkan dua pulau yang tidak akan bertemu lagi. Ini hukuman orang yang berzina dalam Islam ya, begitu kerasnya. Kenapa? Karena pezina itu merusak tatanan keturunan manusia. Itu yang paling jahat. Ketika ditanya kamu anak siapa, masa kita katakan saya anak zina? Kan tidak. Ini dahsyatnya, tegasnya Islam dalam menghukum orang-orang yang berzina karena merusak keturunan manusia. Dia berzina kemudian hamil, suaminya atau selingkuhannya atau berzinanya tidak mau bertanggung jawab meninggalkan dia. Jika mempunyai anaknya laki-laki, dia lahir kemudian anaknya laki-laki, maka ketika ditanya kamu anak siapa? Nah, bingung kan? Atau juga jika lahir anak perempuan, ya Allah, jika dia mau nikah, katakan bapaknya itu tetap ya menjadi bapaknya, tapi menghamili istrinya di luar daripada jalur pernikahan. Sebelum menikah sudah hamil, es lilin dari Celebut belum kawin udah gendut, maka dia tidak boleh menjadi walinya. Wajib wali hakim, karena biar bagaimanapun dia bukan bapak dari pernikahan yang resmi. Ini jadi rancu sekali, jadi masya Allah. Makanya pezina itu hukumannya sangat berat dalam Islam. Salah satunya adalah rojam. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan merojam wanita tersebut yang telah melakukan perbuatan zina, maka Rasulullah pun mensolatkannya kemudian menguburkannya. Atau ada dalam riwayat lain, Rasulullah hanya memerintahkan untuk mensolatkannya dan juga menguburkannya. Tapi dengan syarat, dia sudah menempuh hukuman dunia, yaitu dirojam. Tapi kalau belum dirojam, ini ada beberapa pendapat. Nih ya, jadi masalah nih. Jika belum dirojam, belum melakukan hukuman dunia, belum melaksanakan, belum menerima hukuman dunia, rojam, cambuk, dan lain sebagainya, maka ada ulama yang mengatakan gak boleh itu disolatkan karena dia termasuk ahlul maksiyah. Tapi ada juga yang mengatakan tetap disolatkan, tetap dimandikan, tetap dikuburkan. Mungkin di akhir hayatnya dia bertaubat.

0: syakisa falam yusalli alaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Jabir bin Samurah, ia berkata dibawa kepada Nabi, diantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang jenazah, tetapi matinya itu bunuh diri dengan tombaknya, ya, di masakis. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mati membunuh dirinya sendiri? Bunuh diri. Falam yusalli alaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan dia. Tuh, ya, orang yang mati bunuh diri, Rasulullah tidak mensolatkannya. Orang yang mati bunuh diri, Rasulullah tidak mensolatkannya. Sekali lagi, falam yusalli alaihi, maka Rasulullah tidak mensolatkannya. A'udzubillah min zalik. Makanya kita jangan wala ta'asu min rohilah, jangan kita putus asa karena susahnya kehidupan, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, masya Allah, di dunia sudah sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi, mendapatkan siksa di api neraka jahannam. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman dan Islam, memantapkan iman Islam kita sampai kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sahabat mendapat teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang meninggal itu orang bawahan, ya, merbuat masjid, merbuat musola yang kelihatannya hina secara sosial di mata kita, tapi di luar dugaan, ya, merbot ataupun OB di masjid atau musola itu ternyata derajatnya sangat dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang merbot wanita yang sering nyapu-nyapu masjid. Ketika meninggal dunia, Rasulullah enggak dikabarin. Ketika Rasulullah datang, mana si pulan yang sering nyapu-nyapu masjid? Meninggal dunia ya Rasulullah. Kenapa enggak mengabariku? Para sahabat memandang ya bahwa dia itu orang yang rendah, orang itu orangnya. Tapi Rasulullah masya Allah, hantarkan aku ke kuburannya, ke makamnya, saya akan mensolatkan di atasnya. Masya Allah. Kata Rasulullah, perhatikan dari semenjak sekarang, jika di kuburan itu adalah tempat kegelapan, tempat yang tidak ada cahaya, tempat yang menakutkan, dengan dasar sholatku mensolatkan di atas mereka, maka kuburan kalian semua akan menjadi terang benderang dengan sebab sholatku ini. Jadi ketika Rasulullah mensolatkan merbuat tersebut, Rasulullah berdoa, semenjak itu kuburan kaum muslimin menjadi terang benderang dan tidak menakutkan. Ini luar biasanya. Atau ada yang memahami bahwa hanya khusus untuk merbuat tersebut, sementara kuburan yang lain tetap merasa gelap gulita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jumhur, ini pendapat ulama yang banyak, yang mayoritas, menjadi terang benderang setiap kuburan kaum muslimin berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensolatkan merbuat wanita tersebut. Mudah-mudahan kita masuk alam kubur dalam kondisi kuburan kita terang benderang, tidak menakutkan. Ya, kita iringi dengan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, dengan salawat. Baik sahabatku, jika di antara sahabat ada yang masih penasaran ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, 081 94 kali 41005. Ya, sekali lagi sobatku, silakan kirim SMS pertanyaannya ke 081 94 kali 41005, ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, silakan. Terima kasih sobatku. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua kembali. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan. Jika di antara sobat ada yang sakit, Allah sembuhkan, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah berikan keluasan rizkinya. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan sobat-sobat, coba kita ingatkan kembali, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005, ya. Baik, selanjutnya coba kita baca pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Rahim dari Cengkareng, Pak Ustadz. Apa doanya buat anak aku yang masih kecil, kadang sering badannya panas, itu gimana doanya Pak Ustadz? Aku sebagai bapaknya kasihan kalau lagi anak badannya panas, lagi berobat kadang gak turun-turun juga panasnya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, jika seorang anak yang masih kecil, memang itu labil dalam kesehatannya. Biasanya anak kalau mau bertambah pintar atau bertambah kesempurnaan tubuhnya, itu melalui proses sakit. Katakan mau tumbuh gigi, sakit dulu. Mau tambah pintar IQ-nya, sakit dulu. Biasanya begitu tuh ya. Cuman kita sebagai orang tua, jangan mengukur daripada perasaan kita. Anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika anak kita sakit, kita sudah berobat, udah kita pasrahkan selebihnya kepada Allah. Jangan kita ikuti perasaan. Ya sobatku ya, yang penting kita sudah berobat. Atau misalnya ingin menambah keyakinan kita, coba sobatku amalkan dari sekarang, banyak-banyak baca selawat, tajemin selawatnya. Ketika anak kita sakit, kita buka baju kita, kita buka juga baju anak, kita tempelkan di badan kita sambil baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus insyaallah ya, sakitnya itu biasanya saya mengamalkan tersebut, sakitnya hilang. Ya sobatku ya, dengan kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yakin mujizatan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wasallam, dapat mendapatkan sebab Allah menyembuhkan penyakit anak-anak kita. Ya, itu keyakinan kita. Terima kasih sobatku. Baik sobatku, dari ini selanjutnya coba kita dengarkan lagi. Kita dengarkan pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Triana. Ya, maafkan, ini dari Pak Wawan. Beliau sedang sakit, ya minta doakan supaya cepat sembuh. Jika ada donasi atau donatur yang ingin membantunya, beliau sangat berharap besar. Ya mudah-mudahan ya ada donatur yang ingin membantu berobatnya Pak Wawan. Beliau sering sekali mengirimkan SMS kepada kita minta doanya. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'as anta syafi la shifa illa shifa'uk, isfi mardo Bapak Wawan shifa'an la yugadiru saqaman wala alaman. Setelah itu ada juga pertanyaan dari sobat kita. Ya, dari Bapak Uwo di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau sekarang kan banyak nih para, mohon maaf, wanita-wanita penghibur, pelacur. Nah itu kadang-kadang di daerah saya juga ada. Dia dikenal sebagai wanita penghibur, cuman disolatkan, dikuburkan, dikafankan seperti biasa. Bahkan di kalau ketika proses jenazah itu kan ada yang namanya persaksian. Ishadu anna hazihil jenazah min ahlul khair, khair ya. Persaksikan semua bahwa jenazah ini adalah min ahlul khair. Orang-orang menjawab khair. Ya itu bagaimana Pak Ustaz? Jelas-jelas kan dia wanita penghibur. Baik sobatku, Bapak Uwo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Cengkareng ya. Iya. Pertanyaan sobatku kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah kita dapatinya, insyaallah. Sobatku, sebelum kita menjawab pertanyaan sobat nih, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. Ya silakan ya, 081 94 kali 41005. Sangat mudah nomornya, silakan di SMS, WA, rekaman suara. Kalau malas SMS, ya silakan rekam aja suaranya, kirim ke kita, insya Allah kita bacakan ya, satu persatu. Atau juga ada yang mau berjuang bersama kami, membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus kami perjuangkan untuk memenuhi keperluan hari-hari mereka, kami sangat berharap besar ya sobatku. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, lanjut ke pertanyaan dari Bapak Uwo tadi di Cengkareng. Ya, memang di Indonesia, ya dimanapun sekarang ini sudah banyak wanita-wanita pelacur. Ya, sudah banyak. Mudah-mudahan kita akan terhindar daripada fitnahnya. Sobatku yang Allah sayangi, manusia tetaplah manusia yang satu saat dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka, kita berbaik sangka. Mudah-mudahan sebelum dia meninggal dunia sudah bertobat kepada Allah. Makanya ketika ada mensolatkan sementara dia kerjanya menjadi wanita pezina, pelacur, tetap kita seperti biasanya, kita doakan. Ya, kita doakan, kita kafankan, kita mandikan, kita kafankan, kemudian kita sholatkan, setelah itu kita kuburkan. Kita doakan seperti biasa. Kita berbaik sangka, mudah-mudahan dia sebelum meninggal dunia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kondisi kejadian riwayat dalam di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, bahwa beliau mensolatkan seorang pelacur, semuanya kaum pada kaget, kaum disolatkan nih, sementara dia adalah wanita penghibur, wanita kotor. Tetapi kata Nabi Musa, sebelum meninggal dunia dia sudah bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima. Makanya semuanya itu kita cilaka atau bagaimana masuk surga sekalipun, semuanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berbaik sangka. Mudah-mudahan dengan doa kita dosa-dosanya diampuni ya, pahala ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni. Allahu a'lam, yang penting kita berbaik sangka. Ya sobatku ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina di daerah Tanah Abang. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah para guru atau pengajar itu termasuk fisabilillah atau bagaimana? Dan dikategorikan jika dia meninggal dunia, itu bagaimana cara mengurusnya? Apakah dia termasuk syahid atau seperti apa Pak Ustadz? Karena banyak sekali guru-guru yang berjasa luar biasa itu meninggal dunia, itu bagaimana caranya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nina sobatku di Tanah Abang, salam dengan sobat-sobat Tanah Abang ya, berarti Jakarta Pusat ya, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tanah Abang. Iya sobatku yang Allah sayangi, Nina yang dimuliakan Allah, guru-guru yang mengajar baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan, atau guru-guru pengajian yang ada di masjid musola, semua itu adalah pejuang fisabilillah, pejuang fisabilillah. Makanya ketika dikatakan syahid itu, ya syahid itu kan ada tiga, ada syahidul dunia, ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia wal akhirah. Kalau guru-guru itu syahidul dunia, ya syahid hanya di dunia, tetapi tetap di mandikan, dikafankan, disolatkan dan didoakan seperti biasa. Masalah dia menjadi guru itu bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya nih, pengajar ya di majelis taklim, di masjid atau di musala atau juga di setiap radio, itu menjadi amal soleh tersendiri. Yang itu sangat luar biasa ibadah, pahala ibadahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah almarhum, ya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Dan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di Hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Di sesi terakhir ini kita akan bersua kembali, masya Allah. Mudah-mudahan sobat Allah berikan yang terbaik dunia sampai ke negeri akhirat. Keluarga sobat semua, kita semua Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sobatku ya, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41 005. Baik sobatku, pertanyaan yang terakhir ini dari Ali. Ali di Sulawesi. Ya, Sulawesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di daerah saya nih masya Allah banyak sekali yang sudah ketahuan gay Ustaz. Laki-laki suka sama laki-laki, ada juga yang lesbi, perempuan suka dengan yang perempuan. Itu kalau misalnya meninggal dunia bagaimana Pak Ustaz? Apakah tetap kita sholatkan atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ali dari Sulawesi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya bukan dari Sulawesi aja begitu, banyak sekarang sudah menjadi penyakit masyarakat. Kaum gay dan kaum lesbi itu sudah menjadi penyakit masyarakat. Yang takutnya bukan mereka saja mendapatkan azab, tapi kita juga nih. Kalau kita diam 1000 bahasa ya tanpa ada peran tertentu untuk amar ma'ruf nahi munkar, takutnya kita kena azab juga. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah pada pelaku gay dan lesbi, yaitu penyakit dari setan. Jadi bagaimana cara menyikapinya, cara menghadapi jenazahnya? Yang benar-benar kita tahu dia itu adalah kaum gay, kaum Lut. Nah sobatku yang Allah sayangi, pezina aja kata zaman Rasulullah SAW, jika dia sudah menempuh hukumannya tetap diperlakukan seperti biasa, dimandikan, dikafankan dan disolatkan dengan syarat dia sudah menempuh hukuman dunia. Nah ini yang jadi masalah ya, kita berbaik sangka lagi dah ya, biarpun kita tahu dia itu adalah pelacur, dia itu adalah kaum gay, meninggal dunia ya tetap kita doakan, kita mandikan, kafankan, kemudian kita sholatkan, berbaik sangka dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya terserah Allah dah. Selebihnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hakul adaminya kita jalankan, kita laksanakan. Karena rahasia dia sama Allah itu kita tidak tahu. Yang penting kita udah sholatkan, kita kuburkan, kita doakan, udah titik sampai di situ. Selebihnya terserah Allah. Ya sobatku ya, jangan berburuk sangka kepada hamba Allah, karena baik dan buruknya itu semua adalah ketentuan dari Allah. Kita masuk surga pun bukan dari amal kita, tapi dari rahmat Allah, dari rahmat, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, ini pertanyaan yang terakhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat sobatku ya. Dan Allah menjauhkan kita dari azab, ya dari perilaku-perilaku setan, dan juga keluarga kita Allah jauhkan daripada fitnah.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Pak, udah buka buburnya?
1: Ya udah dong. Kalau belum saya ngapain di sini?
0: Ya udah Pak, kalau udah buka, semoga laris ya Pak dagangannya.
1: Loh, kamu nggak beli nih bubur saya?
0: Enggak Pak, udah jam 7 soalnya. Saya mau sarapan di Nyarapuy aja bareng Dai Lopez.
1: Loh, ya udah kalau gitu, saya ikut.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Selamat pagi, selamat pagi Indonesia. Ketemu lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy bareng Dai Lopez di sini yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti, ditemenin sama Madu TJ. Minum madu biar sehat ya, karena Madu TJ 100% madu asli yang dipanen langsung dari peternak madu di seluruh Indonesia. Kualitas madu TJ selalu diuji di lab sebelum diterima dari peternak. Kalau kualitas madunya jelek, pasti ditolak, karena madu TJ kualitas terbaik dari alam. Ajakin yang lain di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 ini, ramein ya, Rap Kuy.